0: unakut CBC kota temi pemeni. Abang kausan itu tanah ulat cici ulak tuka si bulat pace menuna pemeni panak sibik suka nak dununuk ajule uka dununuk karya aku kalau tu tanah gu inuin elak kusingin nutuka angan itu ane anam yuk tanah ulat cici ulak tu. Ohalau tu ka tay maguk nunami titjahat tani ilagi jawlam yok ilanu titisi mahatani malutau tamaku inuit sana gutingin umajong ne ako tigisungin ni sana hatalutik ilakaw sila kibihalo ni amalo miksu tihalutik hanyo may ohalau tu taman na inunut tukangan ni akto
1: ilakaw sila kiyit inunut tukangan yunit amalo Pekko si jokattinne elinnaartittijiit, missuttittijiit, aulattittijiillu.
0: Ihalun niin, nun oli paujakku nukatimaji Amber Arlouka. Uhalautuk naa taimago, naa panasiivita harea hamma ihalun ni allaat. Nun apuli maa mut tukangajuni, taimalu inuit, inunut aulatauluni. Nun apa mungkin ada ni ilau kerja cuma misalnya mami sambil kau taman nak buat anak lagi tu tema tu kesibal leh alat lugu nama nak sune rezangan ikhina tu inau Allah negeri orang itu ni kau jahat tu tanah hangamat tu ilah menganalu ni tahu orang itu tak nak usulisan aja berlemat kesini anak meu kalau tu tema pejaga kesimal itu apa Haluna nung nga hatakun nak sila tuin nuna bumi utako nuna bumi ingin nang lutik kajok tau lutik. Tigo ngo kay na hatak tuin tau tako akit to kaya kautit sao juni kautama nire ukun nak tuin taban itakhi ujumi. Nuna buka pa magkutako 45% mi akit to kaya kajut. Tay malu atako iluito na ang lugu ko taban itakhi mi akili ikutaw lakto. Nuna buka pa magkuto kasi madutaman na ikajutaw hatang niya to kaw tamak siyo tinut. Tana tau kasi ni tigo ang o haksi madutat si hango o halaw to suligo akilat tau law si mang ito aw jak pisi masilaw tanganon.
2: Tigo ang o walaw tanu sur akilat tau law ng namakaw si mang ito ng kano akilat tau latang na ang mga angma kano akik sujo si mga angma.
0: Jane Bates, tana nuna po may kigak tuwi jo.

0: что мы его, а как он сейчас мне кто, у меня два хорошего его, потому что у меня там город, сейчас мы кандидаты кто-то не да, а как он там полис, да он не, у меня два хороших что, я ему не два хорошего его.
1: Kikunnu kianga inna tikittu vinne?
0: Niivu tikunnu. Niivu tikunnu. Niivu kai loksuma jittäisi mua umertumua.
1: Taakua akaguti sammat teikani umertua ikkakisi majo. Unikaru naruvilluni nagvartarvio kattaroksi majuksao jo uvvarunni kano. Ika yore akaroksi ma visi taman na unikaw sa kikuruya kun na koveo?
0: Kaysi man yung ikakita yung ma mitakwase ila ikakin na kata sa matutu unuko ulo matutu mitakwase ako ma sinabato ba yun inuwin yung po mitakuloksi ma titin miso ka mga dekaris yung yagulo yakutu Sudi umar zar sukus seman tersebut. Sisi tuai orang ini sudi cepat. Inu kawan ni kalau makan makijau tu tak pasti kita cepat. Usi umar zar orang ini cepat. Awak inu kawan ni masih kita oktar dua ratus semua. Nada tiak so. Tapi si ku yang orang mana waktu kadang cuma orang si ku kangen ni waktu ku nak dia orang semua lekwa umat si kita asyik aku dah suka si ku nak cuma si kita dah kau si ku nak ke dia ku nak kelas sebab aku tu belajar si kita tahu nak si nak semua umat zaitun kita umat kau ni manggil orang ni cuma tinggal waktu macam awal waktu macam terlalu, tapi ni awal waktu ni okey nak tiga nak, dua ribu ni saya nak kau waktu macam macam semua ni, sama awak tiga terlalu nak waktu tua, lepas ni orang tak kau yang tu macam unuk selak tu yang tu, zaman tu waktu waktu ni kau tu ni. Umar tu ada siku. Tuh guru yang melihat tu, ini kan bukan tak melihat tu. Isimana ini kan apa kau sama kata tak terkenal itu tu. Tiap tahun tu terkenal. Ia nak buat semua orang tu binti. Jika orang lain kau dah terkenal unik, ibu tak tak kau. Wah, saya tu ni dia, nak kasih saya tu ni. Isi mana? Bukan dah tu dah kahwin suatu yang tinggal di rumah bukan dekat rumah tu. Ada anak kau yang orang yang susah. Tapi kalau dia satu tu nak baca tu bini, perkara tu orang tu bini. Orang ada imigran ni nak baca tu jauh sama tu. Kau biasa kau yang orang Kena ye lakukan itu, ini yang mau ping macam katakanlah. Kena ye lakukan dalam itu, ini yang tak tunduk. Tapi mana cenderung terlalu. Aman tu boleh pengesan aku itu. Kisah terlalu, anggur terlalu, unuk katakan unuk itu, pengesan itu. Upah semua. Upang tuktaw lo siya ngayon. Upang migati yung kiso na gaya sa kanyang rata. Upang migati yung kiso ang tiyano ha. Akakit yung nakasugin na kati ko nagba. Sa ako nung asikokan. Akakit tayo migati ko. Tapos isumayawalan mo yung pinasukulti ko tayo. May yung tingutin ko tayo matakawarta ngayon ako. Tapos unuar sudah bun tap dekanan umiak tam tapungan nanti unuar tap sudah pada tamu ngalih semak tu sekitiok mak keluar ni kemunyak tu kaya agit sini

0: ciawte aussi yiwteedd parce que xamuti buddu xamuti ñuwat comme on a pu le dire kakasu gannu matay xamuti joxane yi xolu yi parce que on na tamayu digetilo dekkene open na sang muddu mawi mawi yaxu yi wër matay kin ci tuta ko na tin bay man na nga xolu yi xuta amatu ba algo que era muito pior e muito ativo a partir de muito ativo daí na de essa coisa tá aí a eu não me a isso manda eu me a tampa não a tenho mais o dia o estudo daí na de a qualquer hora não sei se tá bem que tá por subir não o dia não tinha uma coisa que tinha o meu fagão nisso já me meti no fogo quando ele quis alterar o canudo na tarde tinha macan cada o tacamo carne tan ele ia tio e no que do o vangado o meu como eu tio o seu meu tio que o batalha no meu tio já o vete que se lhe não pavo tan Dishout. Ezen nait sema yoruk tuke. Au tsaro nakasan ayo kenne goma goma. Ezen nait sema tuke tuke. Ha ingi tsa tuna ha no bio yoruk la no ma. Ke yuri no sema tuke no pertan. Taeman natakwa. Taeman nai yoruk tuke. Akai tsa sema tuke pianin mata. Puyuk tua oke wal ku puyuk tua nuna tan rebo puy iking orang ni kang puyuk pada waktu mereka betai mana puyuk tua nuna bu puyuk ni yang saya betai nama umiak tua bu dinaumin ukiuk umiak tua kaya onus upper nak petani sini umiak tua onus perlu betul ukiuk wal sulis sungguhnya ni kau yang kau yang dah si mami umur zau out dahu jauh nama sikum dah macam mana ni dah siapa yang nak sih dah mana sih aku buat apa tu mungkin kita tu kena buat dan untuk cara tu kita
1: Tena ikka kasi mayok sa tia sinin yang mano na ring ni sakayak pagkaraklon eh.
0: Ah, kita awak ni cakap tinggal di sini, aku Jakarta. Kadang kadang tahu pun dulu kan, aku Jakarta. Tahu pun siangnya nak tahu yang tahu ingat siangnya tan ikan orang mat, cepung ikan kecil pun, ikan kucing yang tahu nua, cepung ayak pun ram ikan kecil ni. Tahu pun ingat cakap tinggal di sini.
1: Ei asuinna te mari ikkari simarisartillugu a nautersortauroqarluni ila a iksignartau royuklluni
0: ila kinisartauroqsimajugura tikmisukkutu dakori takuyone spolauroqtu amma kinisartau kau dah semua keluar sudah. Mesik sak tahu ni nama saya macam jaya ni sak.
1: Asam mager. Ini mari kita putar lak tu video nasi kevisio.
0: Putar lak tu. Si kemu jijau semua kami. Si kemu tamu ngan kuah di semua tu ni. Si kemu dan nayok tenga pirma pirujaliko
1: aso

0: matusi mai walo na pada usulio angia usu ila na paung kwa simana umia kaini sibunia putisi simar vixni kwa atinu fer ina kiang mana mai lakta unsa polki umia kwa kachiaro wala simunga te rekwa utsire reka tatlema tukiang kwa umia kwa na pani la simunia man atau si tahu atau kalau kan cuman umur terkolak semua itu semua pilih jok
1: tidak
0: tak mau nak bisa terkolak semua itu kita luar semua tinggal
1: asu tahu pura kata rekae
0: ini kae ini neng sana kot kot tama tau aku ingat dulu kali lagi ne wei kepet aku ingat aku tau ini kok tuntun
1: apa kutik sakakan na kunir sunga kisani tako ano na rin tikitaw katak tu umer janit iso makatakivit unong niksakan nang ni sorlo upeng ako kiso eruti jo me katang mata ni uvertiko ni koapakot unong niksan ni kay kwa ay tikisekan ni katak patay sorlo suka eruti yulo nung uruti royuktut tama jauh katang mata.
0: Nila, cuma demikian yang akan saya lakukan mata. Cuma nak tahu kerana kuku itu tidak setok pada semua juga mana di inna kuama ni aku kalau kau doktor sini kuku tadi aku mata bersedih. Wah, kadang tadi satu tina om nak tukar macam, ama imigrasi tu ada fasa tu perak semua juga tuan. Ulumi, lepasan kerja imigrasi itu ama ulumi tadi tahu ni imigrasi atas aku tu kerja itu. Wah, ni imigrasi tu kat sana kerja ni, nunari baca. Imigrasi apa tu? Imigrasi seni juga tu perak semua kerja sukses mana. Nisaki ni sokdu kita berkasi malau kerja. Orang ni zaman ni zaman China ni tuat orang mereka tu ni zaman tu tuat difasi tu orang pun mika atau se ikut orang ni tetap titi mereka kerja pun mika tak tu kau api zaman ni kau ni makoi cari terutama orang ni tuat difasi tu orang pun mika. Ikut macam ni cetak tu kat mana ya kartu, tempat tu ni kena ya kartu tu ni. Untuk kita ambil jauh ke guna kartu tu, lagi kena kartu tu. Isi wajib jauh. Malah tu kosong kalau tak sini.
1: Aksi
0: mana? Tunggu kita sini. Ini kita harus nak pergi.
1: Aksi. Kau yang nak milik pagi jupi, oka katigi yun nasaga kita buna.
0: Ya, kau ni mesti tahu.

Dung asa kuci, si bisi dute bimina ala si kipusi, dani yang ngobongan. Ablami ayat panganik, amire yaut, 2026 ngundi lago, sikik ngoyalu 305 ngoy lapituk. Dung asa kuci, ablami dusak saulang ajuit, abani, Larry Watt, ang ayat kari yausu, ungaba tulat tabik, anya vikuni, uhali mahati kamiya gaulak, anya vikut, Pinas dingit katisung mata pingasri tak kena tuak mata kayang suya mila lag me mata aulalak tu September 14 ngulak dilo tu sa katani oha lang ayok lari ania bikuni pisi madilo go amalu dan nai suli tuak me pat suli CPC kuni Caitlin Joannes oha lima hati livenik umiu yak miumi kalingu napak dumik. Ukalima hati hakau yu Caitlin kalingu mi kalingu tuki muak tiri yau suuk anguti katutsi hati gini mi umi uyak mi. Kalingu nika dok makiditsi reanga hati unimat Men's Association huti mini umi uyak mi. Suli pinaswago siu lak dumit ikon laje hak palai lilau yung mata umi uyak mi. Angutit katutsi hati gini ilo hodinganik. Ukalima viot ilo o Caitlin mo. Dusak saulang ayok. Amalotan na isulim mi bat. Hitigalagik tilugo tamani. Kutuwa mi pitagalak hilinia vi riyak mit pukkinyak sanot. Suli pulisik kununavik police service. Ay si mayo vinyo.

0: sa isilat sa eksamen tamaka senamit manilitam net sa viya na tiwila noel kalujak tikung ola may la pang nektomon takot tam na kawiya na tiwila sa namotawon ngod sa kalawangan kalati ka kwila sa viya boom si wala pa ko yun na make noel kalakati ko nakatap kilat kanwilyo ang atela tema imaka si bulak pa mi na mi mga akpit ni ka kalakalu ko
1: ma ko yan na mi Robert Noel Kalujak tamangan pag nakto ni Tim kalayok ano yung itibot tamangan ang kabig sa bu kabigod layo kapapay ang kalakto ko tamang malaw to nga September 1 September dulu year is after the 1 tolong alau semua. Kaya senang mit kalung nurau semua sini terau semua. Tolong alau semua. Ya, tolong alau tu pun ini lah bila dia tiup tanas. Saya suka kau semua. Ini siapa kuasa tak kau bila hati kita utak. QIA kejutan ini association bila dia tahu juga. Kau yang namik tema tolong alau tak. Aku Nama saya Tutu Tak Tiyak Tutu. Jadi pelajar di laut itu. Ikin mula waktu itu. Kati sudah. Teman-teman pengetahuan ni. Teman-teman memilih aku juga. Kajar ni akan makawai di laut. Kali mula waktu itu. Kajar nabi jatuh kinyali kakali. Sunali kia makwa. Kayak tu ada kinyali buktu yu ada. Kajar nabi jatuh. Aku ingat boleh. Teman-teman memilih aku tahu. Kolik blog dua kan juga keluar di Malaysia. Upin nalar waktu kolik mana ni tak? Ini kita ada tempat ni tak berani tak berani tu masuk kita kau di cara waktu ni kemana pun itu ni. Umur aku kata waktu upin tak kira bumi amat jenius. Abang sana rumput. I'm going to go to the hospital. Kecik tak kalau kalau yang kalau jam itu kalau yang kecik tak lihat kamu kecik tak kalau kalau ini zamannya kap kalau bawa kalau komat punya waktu lima dia kata anjing itu cara untuk itu kecik dua kalau lima kalau kecik dua kalau zamannya musuh kecik dua kalau nanti waktu aku kerasan kecik dua kalau yang musuh Wangali isimakku terduduk ni. Iksab berat, umur aku berat, biaya maka kerja kalau ni umur aku tak. Umur ni tahun itu tak dia kisah berat, iksab berat biaya maka. Umur aku dia kaya ni tahun ni tu tak semua yang aku aku akan cari. Aku dia kaya kat tamu, aku kalau mau pinjam suara masih tak aku tu tak bi. Tan ada sebab makan kontinen, umat kontin saja kalau nombor akan nak alasan, pina suara kita kau tulak pun, isak tulak semua yang umat tu, sini kalau pulik kalau apa, umat ini mana yang nak alasan, tahu kat sini ni ada, umat ada ni kat tak pun, ini tahu nak kerja kau sahaja alasan itu, kerja ni kerja nampi kerja. Sila caw kat terlalu matamau ngasal kat mana sila caw lawan itu. Ini matamau ngah mungkin saya tak semai ni kerja kerja semua lawak pengalaman. Teman lagi tu nengah kerja enam masa.
0: Tak kau tiki ok kalau tilugi tema neriulok pakai kanwilio akan aku nelayan mengata.

0: wul ni kan le ona am ngapsi
1: ma me sa ga ton na na na ni ma na re wi yo lo ma me sa ta ona am in re lo ko ma me sa na na to tu tu stime bigasu ta bunga sa na ta de mu tu kisu ulumi ona ona le te na tu ona gala ma ti paksa ulumi ubagu ini thamani mami sang na kapta kalau aku teka ni kuat kulane kasi mabiani ini ada cara terlalu tu mata nama mami sang na ano aku suruh mangat sunan ayo aku tu suruh tu makua anga yang nak tu kan itu tu ne ninga mani ini suruh akan dia aku tinggi niksa anu tu makua suruh nak ninga mangat ayo ini ada cili terlalu itu nak beli lagi tu ini ni juta ku ilah ukhakat tafsir sana mai ayo kita pemengang ni aku mai tu mari aku terok beli ni aku dah tu kisah ni ni aku terok aku mai terok ku ni ku aku dah kang ni aku dah terok tu kisah ni tambang cain aku nak panggil mac cain mac dia ni sekali aku tu aku beli ni aku amal tu aku nak nak mengata akai lewat di solo trauma iswah umian kui iswah sah umian kui takut cian ni kui doktor cian ni kui nak nak mengata sujian ni mengata ilinya sotalo ilinya di sini sotalo ama teman nak kisah hangat ilinya kalau umian kisah hangat kanu atau tu kasih mengat ma depression and I got ayo yo ka tanin so nakina mga asul mga kina chairman net ko mga nikandungan and actual nakte ka tan ma in over the clinic kawin ilang kawin ka tanin mo sa chairman ne regalo mga ta so depression ka regalo mga ta ujok na ka tanin ma ilan ini ni dah pasti sweet tu macam tu. Tapi ini ni aku tu bilang ni aku, ama tak kuah kanom. Siapa nak sangat cakap so lo tak bangga betul. Sunya lepas sih. What's your goal? Sugiya ni lepas sih. Mami sak kami lepas sih. Baru ni mami sak nunggu tanya sih lepas sih. Ini sak cakap kami siapa nak lepas sih. Pakua malah anda yang nak tanya tu lah jauh bersih atau bersih sulit kalau tak bersih tadi. Tapi kalau ke ini ni aku tu bilang tu, angin jualan kalau kita ni ada orang mana ni orang mana tu bilang tu, ini ni kan orang nak lawat tu. Ini kemana ini bersih isu mau ikhsan ini ni aku tu bilang tu, ini ni aku kalau kau sekali tu tu mana nuta kalau tu. Na na na ani tra suna mi pigia ham mga naglin ng mga kinik unang na mchigong akto sa namit naglin ng makuning alupta pero sa nikulo nito ka ilin na rahang ning ayoko ni rahang ning na tapos manon ta ka ino siya mitsano kasi na at pumipago kanino siya na kanilin na mga pero kone ino kone teman na ako sa dalawang milyo at si milyo ko lo labot kasi ano tan may tayong nakadya makalok to what you look tak ilin niya ka siyo nung galawang lo ni kayo tu galawang so ta ilin niya ka talo pagkata akawiyo siya lok labot
0: itam na no well civil lakpang ulok pa tekenit pang nito ang gulo ni tekenit na talong mit takwait mamisari atong na
1: aka kumolox mamo kyo kanya pani kanya suka api mo no na mi sto tali amo tay na mi pata ta kanto na ilo mi lox mo la kanya ta de man na long ko la suni ni kisi ani ta ko apilari yo yo ta mi ti matali ni ra ta lo tu kyo i dan na kiki tani ni ka tu ja ka kiki ku ta chu mi na department kang mata pilari di ti shu then beke kelab bakle katigilox ma yangalo kisian tan da lutang makap layo anji asuna pilot yolum so and in dia khoy khoy ba jama fi lukana tamna awle chugum

0: I tam a periul lo ap kun no well inuit ma mi sarninga kau duininga a jiungi pa solo tam na kablo na yo counseling mi ilinna katlaw sa mayok ilinna ni ku yo a jiungi pa kalle ra nga mi
1: a jiungi tu so na ko lekati ano ayok na ring ito na tungkol ko kablo na ayun ito alito ama ini ito peko sing ayok tiyo alito kasi ano ini li mamisala ka nga may ukawasik ko bilo ang nagsaw mata ukaldat ka ang nagsaw gata titik katiguro ang nagsaw gata tanga jigi ni jatubi ya ini ukaldat kami kiwa ka nagsaw kami ukawasik ko titik katiguro ang nagsaw kami at jigi ni tatapo na Adun na ato ko siyot tao at tao nang ato ilim na si Mayo at jing yala mago tamang na mamasang na at jing yaya mago unali ato ko tao nunagot misan na yaw si mga akik si mga tigo nunagot ini ato ko siyot pili mo dyan yung ato ko siyot iswa ko lang ato ko siyot akik si mga tigo yung taitang na ilim na si Mayo ni tao nang kadunan ilang ato ako katatakalaw kasi ano Nuk tu tahu nak sahut tak apa, aku nak sahut tak tu. Ukuai tu aku saya psychiatrist pun nak tahu. Isu mana lagi? Aji ini ni malu. Isu mana lagi ni? Aji ini ni malu. Amma una mami sana. Doktor bermana? Tapi kunung aji ini gaya mimi. So, isu mana lagi? Ano umat lagi kat tak apa?
0: Umat Johan yang isu matuin yang tuk so tapi bukan jadi gaya tak lah tu. Tema kan William ni elak pilih Noel tak kuat mami sangnek kanok awal tak tu mami sang realit atit kau iya kat tak itu solut mami sang tam nepinya amangat kan William ni elak pilih Noel.
1: Tapi macam tak kira sebab kerja orang macam ni pilih kerja orang, kisah ni pilih kerja tu sebab tu ina tu ngan pulak bikin macam ni lama. Kan dia orang nama kat dah urkai kerja pernah nak kau yang nama ni lah. Kisah ni tak kira sebab pilih kerja kerja orang macam nak kena dah ring kerja orang kisah ni pilih kerja orang macam nak orang pernah kau yang atau nak waktu kau yang kira orang macam ni pilih kerja kat orang orang macam kira orang ni. Pilih kerja nak tu, aku sih yang aku tu tema, kula abik pilih kerja sini amata kenal juga seorang yang ramai. Tama kalau kita ikut juga yang ramai kenal ya, nak kenal juga seorang amata juga kan, ikut juga semua asal tu abby ane tu tema, anu tu tu kan yang pilih kerja ni buat jemu. Pilih kerja tu kalau yang semua tak kau kibar dong. Pilih dia kalau yang ni ateng ini aman, tahu tu kalau kena orang ni tu macam mana tak tahu ni macam ni ni. Asyik ni pilih dia kalau tu macam ni tak malu kalau macam ni kisah nama nak tahu apa mereka.
0: Kila kau yang milik pagi nawa kalau kat iu lah kau kita asyik ni kau siksa ni nawin.
1: Tepat waktu pagi tena nak tasha, ilu nak tasha aku pat, saya milik mat. Kuat mesti mataling mew kinuangit. Kaya nami acap sih guna lau mah kupang mit am nak bagi lau tara. Tapi kuat jina andero engota sah kuat dia mau. Karena kaya nami aku tiri lau. Ila botak bawa botak pekan aja kah nina aku kerap dah macam ni lau. Lau. Tapi makalau kaya nami rabut.

0: na imanna tangiqatsiarlut uaa kallo imannaluunni qaalertingitsugu imannaluunni aliasungitsugu taisumanitsaa amma nutaqaqtinngaali inyungaqulligaarsukulungi tumisiartuqaqattalorsimagaluarimma tasertuangu takpaangu takjaqsimalluta naaqlu takummaqilaorsimangillut kukia jumia kalung tu sa katlo tu inyuk takayang itiya makitilu makuk kenya kalung tigut tu sa balak si magalang may ugut takut la taklo tu la cikulak si mangitigut tawban nali inyuk kayang ni tawban ni maluk si tu lauka ni gijane takuyuk ka kayuk tu magalu lauk si mang mata si mane ubang iman na inyo tiya makitilu ngay kalak tilu ngalun ni Sunaung im marit inyuk titun aule yuk inyuk titu kimuk sertu. Tai malu cakup waktu tu agak lak sima jaga upin yak suki. Sunau ba inyuk gaya iko inyuk gaya. Asih utak tu mea tai man nama asih uluting. Amatanya ilaga dan ada arti agak lak tak apa lu. Inyuk gaya ni je. Najur dia lu lak sima onip kaga yak lak sima. Iman atau tu kau nak cari suka tak pika gua maju ala pergi tak suka tu iglu lejalan iglu fokus iglu ni iglu kan amis ublu ting iglu lekulu gua makwari gua ang nasau tu tak gua maju ala pergi tak suka tu tamang gua kau nak lang mon sakit tiga suka mau kalah kami kami tu tak pika kau yang tak suka suka iglu lekwarung sakit tiga suka gua ni gua kami Kung na yung ako luto mo na ikat yung nasunod sa mga gumawa bruni para lang sa lakami kamutin yung unyak tao lasunod.
1: Iya no nusang tulo ilam.
0: Nakipiya. Dahil mali. Mauka lasunod ko para lang sa lakami sa mga gumawa bruni para lang sa ayapag tulunod makinyami. Dahil ko gupit sa kaya. Tak bawa maju ala begi lak tengen, asyik lagu taman asyik lak kawan yang mat iklul begi kau jangan waktu siul dona iklun, pun iklul yang nuai tanik siul, maju ala begi lak sana jum, sekarang tiga sana kanok le, mangga sikok lang nukam di cutta jadak si mang mata ibu kak suting, biak cutta biak mangga ibu aku mangi malu, sekarang tiga lagi karol lak si mang. Tapi mana cakap tiga tahun makalah. Nego pecah kaya orang masih nak tak kaya orang tu ada siung itu lalu tak bagutam na apa dia kangen ni. Tama na apa dia kalau abian ni satu aku kakuk tengah duni kencing aku abis si malduni tak bagutam na itu tak tumi cakaya itu. Aciung mio. Tapi mana lo. Ikluarungan no icak palang nak sune, tama jago ku waktu arung ikluarung awal ramon ukuk tu arung kami inung asih umyak tu diksuna luktang kubling asih umyak tu diinu kaya. Inu kaya nak tahu jossun nak kaya ika asih utam yak tu. Tapi malah cai ku kau jiba ketua kalau sih macam keiman na inung itu asih kubingnya. Tak kau kuli kesian, ini juga jangan kau kau. Kapia sungai yang itu, ikan menang itu luni, alian yang itu luni. Tapi malah tak kau kau jilak semasa tu hari kita mak kuninga, ini yang itu luni. Tak kau tahu ni jadi juga jangan kau kau. Kajang nak tua orang udah upeng ni waktu tu type si mana? Iman nak tua makan orang yang inu kaya kulo ya tu, ukasi waktu tu, inu aku ligak selo. Ama ani kulo inu aku ligak tu, tak kulo sama juga ni kulo ami memang tu, unik kak pelak si mami. Kisah ni kau angilik karo muda time makan piana hotel, time nak tahu asyik utama tu, unga muda kami. Mikir balik ada kami nyul, uang ada cakup langsung mikir langsung. Hei, unik kerja langsung memujuk dong, tak jaksa malu dah. Ya okey aku.

0: Kapias, kapias, sugun na lang ito gulun na yun. Ukko siksa na lang may inyo to karo karo akto ta. Iman nak juan makayalong. Nunak juan makayalong may. Uba ko iba lang ito gulun. Ek na kanu takala kuru. Tupeng may mana sinyik pagto ta. Tagwa ni nga we sinyik takahanga ding. Kapias nak to karo na lang. Nakao yun na lang si mga ito gulun. Nanayakuro yaro karo akto ta inyo ila may. Tai matua tai kua kau i lau se mai tua kai nyo kai jau le. Tiki sak tok tua orang mata tiki nyo kai jau sak se mai jau le. Sak du yu yak na tiam ma kai tui mon na ta ma ta tia ka lung. Ami so ulo yu kun pai ngul lo. Ang nak pai nyo kuro ta nya amma. Ta cuma amma kua lo ana na nga. Uba nga. Anu le. Amma aja kalau ya lu dah mukuan lu tak kami suruh. Dah mana? Dah mesti cakap tau cikupui kau tau. Tak bawa yo ala yo alu. Dah mana cakap kau kalau rak si maya tarik. Apa yang kau bingat? Kau kan lagi nak tunggu awal lagi. Hei. Cuma ini. Cakap hari macam. Ano?
1: Huna go takuyo tato kuli?
0: Ah, tanya yung mga ta na yung mga go kani ka taklo ni ah kanya lugar niyo nun na misama niya lug sa kataman tanya go ananit yung go ah kanyo yung malaso ni man na naulog si pa ing mga at yung si mga na kami kacinga go kilakso ta ta na go yung tanya go O kau tu beli neo, mana esok tanya, mana esok tanya, imana kerana yuk tu kulo dekat tu kulo neo man, tau mana go timbak caru nak tau mesti liko angin jalu kok sulit hari, tapi mana caru, tau mana go nauri yang waktu nu tain sengiak caru nauri mago, tau bagu anak tain alu agit yang mago tainnya unik kacang. Tapi masih itu saya macam kata ko yang kata tu tanya ko ada ada yang silik cuma orang tanya tapi masih saya macam itu ini je. Nanti ko keluar surau si mengiti yang makan orang dia yang cuk tema keluar si magama angin yang keluar semua anu kaki keluar si macam. Kikirkan untuk kanunga kang makuluk kang mata iglok dia kuluk kang mata cekikuka tak wakin aku unuk tak taruk silo tak boleh iglok katau kamu inyo kayang iglok suni tanu iglok dia kuluk imana jenah kau tu dia kayak katanya tak boleh iglok suno iglok kang atang man tam nak kuluk kuluk ukur sikap. Ani jauh betul mereka pakar waktu kami nak tuar orang man. Tua, ada yang suka dah semua. Biar tiga jam abdul nengar lo. Ani kong itu nengar tak tuar orang tahu sih jangan jangan tak punya kaji sih yang suno. Ia sih abdul nasuna mikirannya. Tanya lo awal aja ingat juga kini tengah. Suna mikir tamang ikhlas makini katigi lo. Iklu ada anak cucu lah semua orang tahu nana iklu kangen teman. Tapi macam jual orang cucu lah semua orang. Anak blog tu tak nak tak semua pelik kau siapa dia? Ukak suni, suna tahu kangen. Tapi mana jual semua orang? Tapi matu aku tahu tanya. Cukup lu ini ngecual untuk jual cucu lah semua orang. Tapi malu tau, asu unik kasar ya rumah minyonga. Inyucang itu minyonga malu kak tu saja yuk tu mengaruh roksi majukon. Tanya lo angu tak dikeluarga angu gajah kecik karu roksi maganu. Tama ane pingu aku nu tak kena lo ayah runing. Pijak tu aru esik ya macam mana? Aujak. Tama ko ako mayro ipek si mayo arublutik ipek si mayo na lang ito lika takpan ito aluin kimedyo kaya ng kwarto sa ayabot sinak kaya ng kwarto sa ayabot iman na yung tarok si magano takpan ngan unali kinga kang ito arungan.

0: tama ko iman na yung ane ako kuruwa suting tama ane pingwa sa tao yak suno taka ko api yak tuong asik siya ko yak suting ko ang iyo kuruwa suno taka na ane aktore ang iyo kawut ane aktore iman na lo na uwi yung auti yung aloy taka ang tama tama unga di tiyang ane susara ko si mga ano Tujuh arung, nyetok surak tu arung di sari. Taman no cari di cari di
1: cari. Ayau na ya ya ya.
2: Ya, apa yang bisa buat gua oleh ni man? Tak kau di langit kau yang nama yang pavut. Tama nanti saksa yulu alau man. Kau senang yulu talak semayok. Trisa tak tak. Ilau no kacang na apa sih? Pernik bisa buat tahu tak bawa oleh lang man, kau ni melak pegu tahap kau, saya eksekut kau yuk, teman yang ketiga kau sila orang Robert Cavito, aku tahu saya awam masih saya eksekut, tak bawa sih.